gago etusaga kairetu itha ni riahenyoka muno riu ni riathira na ihenya muno. Anyway my sister no akigwa ndeto yaku ni twigirira metha ini tutina mi assume no wakigwa maundu meri matatu undura wiho ni ati kaundu kau wonete andu mano na maundu maingi takura no kugatha mesiria maku na wabe omenye ndure wika kumana gina hau ni ukuhinguka mesiria nigetha ugicoke ukimenya ni itu riri kuriagirire muno riria ugwika no otoguo hena mundu auga hau ndugatare we na muthuri hau nduri na muthuri hau nduri na muthuri wifanga fange maumange ne mari ukamahanike baadaye no ndukambe gutara hau hau na bona hapo hapo kuna bona wewe wifanga fange ukikorwo ni indo cia baba wanyu umenye uri ugukinyira no kebe muturira waku weru ni thaithano ithaa riri tondu muthi ni Frahimax edition ne kurekereria rwimbo riu 2.2.